0: Anuttarang punyakitang lokasa Tamahang sangkang abhipuchayami Tamahang sangkang sirasanama
1: Buddho susutho karuna mahannavo